siasuma kumegro irimari ginyagin deresi aronji kumeradhiro ginyagie dhuiro kumegorori andi ginyagia idererori andi mama ni movuru mawi mwaro FM.

0: ngisimbira pipi kumano ndwaliro nemanye wawera nimeamua kuisimbira pipi
1: amonyiria kanyoni we wangethe